kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di jam 9 ya. Kita udah masuk di jam 9. Oh, mohon maaf ya, tadi Bunga janjinya kita bakal streaming YouTube, teman-teman. Tapi tiba-tiba YouTube-nya error, gak bisa masuk. Jadi gak apa-apa ya, yang penting kamu tetap stay tune aja, dengerin Pro 2 Fak-Fak. Nanti Bunga bakal bahas dan juga pandu lewat udara tentunya. Masih dengan edisi Sepada ya, atau segmen Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Oh ya, by the way, Bunga mau infokan dulu, ada konten terbaru nih yang bakal di-up nanti ya. Tentunya bakal collab sama Instagram RRI Pro 2 Fak-Fak. Jadi teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, kita next ya, masuk langsung nih di topik pembahasan kita di jam 9 ini, yaitu terkait dengan anak muda, keberagaman dan juga perdamaian. Wow, ini topiknya pembahasan anak muda, keberagaman dan juga perdamaian. Tapi kita lihat dari potret toleransi beragama yang ada di kota Fak-Fak ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Jadi di kota Fak-Fak ini tuh ada satu toleransi ya. Lebih tepatnya semboyan, bukan toleransi ya. Semboyan, yang dalam semboyan itu terdapat toleransi, seperti itu toleransi. Jadi semboyan itu kita namakan dengan satu tungku tiga batu. Nah, apa artinya satu tungku tiga batu ini? Artinya dalam satu rumah, contoh ya, itu bisa terdapat tiga penganut agama yang berlainan. Ada Islam, ada Protestan, dan juga Katolik. Tapi tetap hidup rukun. Hidup rukun, damai, aman, sejahtera. Karena toleransinya itu tinggi banget, teman-teman. Tinggi setinggi-tingginya. Bahkan masyarakat Fak-Fak itu mereka tuh lebih mengutamakan yang namanya toleransi di atas segalanya, teman-teman. Jadi kita tuh harus mengutamakan toleransi. Karena kenapa? Karena kunci kedamaian, kesejahteraan, kerukunan itu ada di toleransi. Kalau kita bisa saling toleransi, bisa saling menghargai masing-masing umat dengan keyakinannya masing-masing, yakin hidup tuh bakal tenang, damai, aman, sejahtera, sentosa. Tidak akan ada yang namanya kerusuhan hanya gara-gara berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, itu satu sesuatu yang mungkin buat Bunga, kalaupun nanti setelah Bunga wisuda, Bunga merantau, Bunga bakal paling rindu dengan Fak-Fak itu toleransinya. Bahkan nih teman, aduh, bicara sampai merinding ini. Bahkan pada saat kita bulan puasa, walaupun dalam satu rumah tuh ada, kita punya saudara yang Nasrani, yakin dan percaya, mereka makan tuh tidak di depan kita. Jadi kayak seakan-akan kita nih puasa sama-sama, seperti itu. Padahal mereka tidak puasa, mereka makan, tapi tidak kelihatan di depan kita. Mereka masak tidak tercium aromanya, bahkan kita cium tidak. Terus kemudian bunyi piring makan tidak juga, saking toleransinya kita di sini. Dan di sini tuh ada sebuah tradisi yang gimana pada saat hari Idul Fitri, teman-teman kita yang dari saudara-saudara, pemuda-pemuda dari Katolik ataupun Protestan, itu mereka mengadakan penjagaan ketat di depan masjid, seperti itu. Jadi setiap malam salat tarawih kita aman sejahtera, kendaraan diatur dengan rapi, parkiran rapi. Kenapa? Karena ada yang jaga gitu. Gak ada suara-suara gebut-gebut di depan masjid, karena kalau orang bawa motor nih lewat depan masjid, itu pasti mereka udah kasih kode pelan-pelan-pelan karena ada sholat gitu. Itu toleransi yang Masya Allah banget. Kemudian juga begitu sebaliknya, kalau ada ibadah, contoh ibadah Natal nih teman-teman, menjelang Natal itu kan banyak ibadah, atau hari raya Paskah, itu biasanya saudara-saudara pemuda-pemuda dari Muslim juga turut ikut ambil bagian dalam menjaga keamanan di depan jalan gereja, untuk mengatur lalu lintas, mengatur parkir, menjaga ketertiban di depan rumah ibadah. Itu semua dilakukan secara bersamaan. Dan aduh, itu yang Bunga bilang, kalaupun nanti Bunga merantau, ya insya Allah 2027 udah bisa merantau. Kalaupun nanti Bunga merantau, karena hidup itu bukan cuma sebatas di sini ya teman-teman, yakin dan percaya Bunga bakal rindu. Yang paling dirindukan dari kota Fak-Fak bukan cuma keluarga, tapi toleransi itu. Karena belum tentu Bunga bakal dapat toleransi itu di luar. Kalau mungkin di Maluku mungkin masih bisa dapat ya, di daerah-daerah timur mungkin masih bisa dapat. Tapi kalau di daerah yang di luar pada itu, Bunga nggak tahu ya, karena nggak pernah kesana. Karena kalau di daerah timur, Bunga sering sudah ke beberapa kota. Jadi Bunga udah lihat juga toleransinya, walaupun nggak semua, tapi ada beberapa. Apalagi di Maluku itu toleransinya luar biasa sekali. Tali persaudaranya luar biasa sekali. Kemudian juga di NTT juga luar biasa sekali pokoknya teman-teman. Apalagi di Kaimana, aduh, Bunga belum pernah injak Kaimana, tapi Bunga lihat Kaimana tuh kayaknya 11-12 sama di Fak-Fak. Jadi Oke, nanti bakal jadi wishlist Bunga ya, salah satu kota impian yang bakal Bunga pijaki ya di tahun-tahun yang akan datang. Kebetulan mau merantau sejauh mungkin dan mau kelilingi bukan cuma Indonesia dan Papua, tapi dunia.
Amin, amin, amin. Jadi bakal datang ke kota-kota itu sih, amin. Dan ya semoga Bunga juga mendoakan kerukunan umat beragama ya, seperti topik kita pada hari ini, semoga bisa terjalin juga di kota-kota lain, amin. Oke, sebelum kita next lagi ke topik yang masih sama ya, cuma pembahasannya mungkin berlanjut, Bunga punya 3 lagu. Nanti Bunga bakal balik lagi ya, tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, kita next lagi masih dengan topik yang sama teman Pro 2, yaitu masih seputaran dengan toleransi ya teman-teman. Bunga mau tanya dulu nih, di kota teman-teman ada tidak toleransi yang sama seperti yang tadi sudah Bunga jelaskan yang ada di Kabupaten Fak-Fak? Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ya di topik yang selanjutnya. Kita masuk dengan Fak-Fak dan juga dia punya keberagaman. Nah, Fak-Fak ini dikenal sebagai daerah dengan masyarakat yang beragam. Perbedaan agama, suku, budaya, dan juga tradisi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keberagaman bukan alasan untuk saling menjauh ya teman Pro 2. Anak muda bisa menjadi contoh bagaimana perbedaan itu bisa tetap menjadi kekuatan. Contoh sederhananya, berteman dengan teman tanpa membeda-bedakan agama, menghormati teman yang sedang beribadah, saling membantu dalam kegiatan masyarakat, dan menghargai tradisi serta budaya yang berbeda. Nah, kalau kita bicara juga dalam toleransi yang dimulai dari anak muda ya, tentunya toleransi itu tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Bisa dimulai nih dari ucapan, contoh menjaga ucapan, tidak mengejek keyakinan orang lain, tidak memaksakan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, tidak menyebarkan hoaks atau konten proaktif teman Pro 2. Menjadi pengguna media sosial yang pastinya menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menjaga perdamaian. Kemudian juga jangan mudah terpancing konten yang membawa isu agama untuk memecah belah persatuan, dan pastinya berbeda pendapat boleh asal saling tetap menghargai.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Okay, kita masih next dengan topik yang sama ya, masih dengan seputaran toleransi anak muda, teman Pro 2. Kita masuk nih Hedi, anak muda sebagai penjaga perdamaian. Kenapa bisa disebut seperti itu? Ya, karena perdamaian itu bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tapi anak muda juga punya peran penting. Nah, bentuk kontribusi anak muda seperti apa, Bunga? Ya, yang pertama menjadi teman yang baik bagi siapa saja, kemudian aktif dalam kegiatan sosial, kemudian lagi membangun komunikasi lintas agama dan budaya. Jadi bukan berarti agama kita berbeda dengan teman kita, jadi kita malas untuk belajar. Wow, no. Nah, kemudian juga pastinya ya, membangun komunikasi lintas agama dan budaya, menghadiri provokasi, dan pastinya menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Keberagaman adalah kekayaan yang ada di Kabupaten Fakfak. Nah, ini betul sekali. Jangan melihat perbedaan sebagai batas ya teman-teman. Jadikan perbedaan itu sebagai kesempatan untuk saling mengenal. Ada pesan utama yang kita ambil dari sini, yaitu boleh berbeda keyakinan, budaya dan juga latar belakang, tapi tetap bisa hidup berdampingan dalam suasana damai. Nah, ini ada pernyataan penutup nih teman Pro 2. Kalau kamu diberi kesempatan membuat satu kegiatan untuk memperkuat toleransi anak muda Fakfak, kegiatan apa yang ingin kamu buat? Kalau dari Bunga pastinya yang pertama pameran budaya, yang kedua kesenian lokal, yang ketiga kolaborasi kolaboratif antara anak-anak muda untuk membuat satu event besar yang berkaitan masih dengan seputaran daerah, budaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ya pastinya Bunga bakal adakan diskusi-diskusi anak-anak muda ya, untuk membuat kita lebih akrab dan sebagai langkah utama dalam membangun tali silaturahmi, lebih tepatnya menjalin silaturahmi dengan sesama kita. Aduh, ini ya topik terakhir karena di kali selanjutnya Bunga harus pamit undur diri. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, 3 lagu terakhir.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Kita udah bahas berbagai topik di pagi hari ini ya. Tak terasa waktu sudah berlalu dan waktunya Bunga pamit. Tapi tenang aja karena di segmen selanjutnya di Santai Siang kalian bakal ditemani sama Kakak Desi yang cantik tentunya. Tetap stay tune dua lagu terakhir untuk menutup jam 9 kita sekaligus segmen Spada MC. Semua bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 9 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya. Siang ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa, 1 September 2026. Biasa kakak dong kalau tanggal-tanggal tua begini dong paling semangat ya. Karena biasa banking baru bunyi. Dan teman Pro 2 tadi di Spada, selamat pagi teman Pro 2, sudah ditemani bersama dengan kakak Bunga ya. Dan tentunya di santai siang buat teman Pro 2 yang mau seru-seruan bisa langsung gabung bersama dengan Desti di 0811 4894 990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat ya. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu ya, mau salam-salam juga boleh, yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk mendownload aplikasi kami di App Store dan Play Store RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Baik teman-teman, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 24 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan cuaca Kota Balikpapan siang ini aduh mendung-mendung nih, semoga turun hujan dan kami tidak kekeringan lagi ya. Sulit-sulit harus beli air, harus angkat-angkat air lagi ya. Aduh, semoga hari ini turun hujan yang deras biar profil di rumah juga atau ada depo air yang dong kasih ngalir. Ya teman pro 2, di siang ini karena musik pro 2 hit list, jadi teman pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, Desi tunggu ya di WhatsApp pro 2 di 08 11 48 94 990. Dan buat kakak Dora yang belum mendownload aplikasi kami RRI Digital, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Dan tentunya bisa mendengarkan siaran-siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Baik teman pro 2, karena belum ada yang request ini, jadi sudah ada 4 nomor lagu yang sudah disiapkan ya. Ada Dul Jailani dengan Sang Pemuja. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Makile yang ada di kota Ambon Manis dengan pilihan lagu dari Glenn Fredly dengan judul Malaikat Juga Tahu. Lagu ini memberikan makna bahwa mencintai dengan tulus. Seorang tetap memberikan kasih sayang meskipun cintanya mungkin tidak mendapatkan balasan yang sama. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, ada perasaan yang sangat dalam, tetapi keadaan membuat hubungan tersebut sulit atau tidak mungkin terwujud. Di situ juga ada pengorbanan. Ia rela bertahan dan memahami orang yang dicintainya, bahkan ketika dirinya sendiri terpuruk. Dengan makna juga belajar menerima. Lagu ini menggambarkan ada rasa sakit ketika seseorang sadar bahwa sekuat apapun cintanya, ada hal-hal yang berada di luar kendak. Ungkapan ini menekankan bahwa ketulusan dan pengorbanan yang dilakukan dalam diam tetap diketahui, meskipun orang yang ia cintai mungkin tidak sepenuhnya menyadari. Semoga buat terhibur ya buat kakak Amakele dan juga semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kan.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Baik, 82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu requestan. Kembali ya dari teman berdua yang ada di sana ini. Ada kakak Palma Kim yang ada di Sulawesi Barat dengan satu miliknya, Dere, dengan judulnya Tumbang. Lagu ini memberikan makna seseorang yang sedang menghadapi kelelahan emosional, kehilangan, dan proses menerima bahwa dirinya tidak selalu harus kuat. Tumbang sebagai simbol jatuh, bukan hanya jatuh secara fisik, tetapi ketika seseorang tidak sanggup menahan beban perasaan tentang kehilangan atau perubahan. Ada sesuatu yang dulu terasa kokoh, tapi akhirnya harus berakhir atau berubah. Harus juga menerima kenyataan bahwa daripada terus melawan sesuatu yang memang sudah berubah, seseorang perlahan belajar untuk merelakan. Ada proses bangkit, tumbang bukan berarti semuanya selesai. Jatuh bisa

menjadi bagian dari perjalanan untuk memahami diri sendiri dan melanjutkan hidup. Semoga mau terhibur ya. Buat kakak Palma Kim yang ada di Sulawesi Barat, terima kasih sudah bergabung ya bersama dengan kami di Pro 24. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Teman produk teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman produk yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produk Fak-Fak. Buat kakak Dora yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Palau Fak-Fak yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Kakak Dora bisa mendengarkan siaran-siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Kalau kakak Dora download aplikasi kami RRI Digital, bisa dengar bukan saja dengan siaran, tapi ya maksudnya informasi-informasi penting. Apalagi adik-adik pelajar dorang yang SMA, yang SMK, nanti kan kita mau buat audisi bintang radio. Siapa tahu kakak Dora suka karaoke-karaoke di rumah, tuh bisa langsung mendaftarkan diri untuk yang ada di wilayah Fak-Fak terutama ya, yang mau pendaftarannya nanti belum buka pendaftaran ya. Tapi kalau sudah ada waktunya untuk kakak Dora mau mendaftar, bisa langsung dengarkan melalui RRI Digital toh, atau radio di rumah pagi-pagi setel sudah 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Siapa tahu di situ ada informasi-informasi penting, informasi-informasi untuk adik-adik pelajar yang SMA, yang SMK yang mau gabung di ini nanti apa nama audisi bintang radio. Tanpa berlama-lama ya, ada requestan ya, ada requestan dari kakak Bu yang ada di Kota Timika. Selamat siang buat kakak Bu yang ada di Timika, yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya ya, yang sudah request lagu ini dengan satu miliknya Kahitna dengan Cantik.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan tentunya masih di Pro 2 Hit Listing kan nanti kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita bakalan obrolan ya seputar UMKM anak muda. Nah, teman Pro 2 satu informasi yang disikutip dari laman rri.co.id, bau badan atau promhidrosis merupakan suatu masalah saat kita sedang berada di tengah-tengah orang lain, dikala sedang bersosialisasi. Selain itu, bau badan juga dapat membuat rasa minder serta mengganggu kenyamanan orang lain saat berada di sekitar kita. Bau badan adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Kondisi ini umumnya muncul saat bakteri di kulit berinteraksi dengan keringat. Dengan menerapkan rutinitas kebersihan badan serta mengelola faktor gaya hidup, bau badan dapat dikendalikan secara efektif. Hal ini terjadi ketika bakteri yang secara alami hidup di kulit memecah protein dan lemak dan juga keringat. Proses pemecahan ini menghasilkan senyawa yang memiliki bau yang kuat. Teman Pro 2, biar lebih jelasnya ya, kamu bisa langsung kunjungi situs kami ya, melalui RRI Digital. Tentunya banyak nih tips-tips, banyak juga informasi-informasi ringan lainnya yang bisa menjadi pengetahuan kita bersama ya teman Pro 2. Sebelum lagi ada ini teman Pro 2, requestan ya. Ada satu miliknya Rizky Pratama yang sudah ada di sini, yang ada di playlist kita dengan judul 1000 Hari.

0: Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah kehilangan.

Pesan datangnya dari kakak yoga pertama yang ada di seputaran seberang dan satu miliknya Dewa 19 dengan Bos. Semoga terhibur ya buat kakak Dewa dan kakak yoga dan semua teman Pro 2 yang selalu stay tune bersama dengan kami di Pro 2.

Loka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tuan Pro Dua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Nah, teman Pro Dua, satu informasi ringan yang bakal Desi bagikan ya buat teman Pro Dua. Tumbler atau botol minum pakai ulang kini semakin mudah ditemui dalam keseharian masyarakat. Tidak hanya digunakan saat berolahraga, dengan membawa tumbler mulai menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, termasuk ketika kerja, kuliah, bepergian, hingga bersantai di luar rumah. Bagi sebagian orang, tumbler bukan lagi sekedar wadah untuk membawa air minum. Bentuk, ukuran, warna, dan desain yang semakin beragam membuat tumbler juga menjadi bagian dari gaya hidup. Kebiasaan membawa minuman sendiri dinilai praktis karena seseorang tidak harus membeli air minum dalam kemasan ketika merasa haus. Selain itu, penggunaan wadah berulang kali juga dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan sekali pakai. Perubahan cara pandang terhadap tumbler terlihat dari semakin beragamnya model yang beredar. Ada tumbler yang berukuran kecil yang mudah dibawa, botol dengan desain minimalis sehingga wadah berukuran besar dapat digunakan untuk beraktivitas sepanjang hari. Lebih lengkapnya, teman Prodo bisa langsung mengunjungi situs kami ya melalui RRI Digital. Baik teman Pro 2, Risi punya 3 nomor lagu ini. Ada satu miliknya BCL dengan Tentang Kamu. Kemudian ada Isan Tarore dengan Biar Orang Tahu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

dua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan kembali nih datangnya dari kakak Pet yang ada di Kota Jayapura. Dengan satu miliknya tulus jatuh suka. Semoga terhibur ya buat kakak Pet.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Teman Roda, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Di sini masih punya dua nomor lagu ya. Sebelum kita ke menuju pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita akan bincang-bincang nih teman Pro 2 seputar UMKM anak muda. Satu miliknya Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak bersama dengan Desi di Santai Siang tentunya. Dan teman Pro 2 dengan topik di siang ini ya teman Pro 2, kewirausahaan generasi muda dan pengembangan UMKM, peluang dan tantangan di era digital. Nah, baik teman Pro 2, kalau kita berbicara soal UMKM ya, anak muda, apalagi anak muda nih ya, mereka mempunyai talenta-talenta yang luar biasa ini, karena tidak kalah saing ya dengan yang sudah ahli di bidangnya ya, apalagi soal jual menjual nih, menjual baik itu jasa, kemudian di bidang kuliner ya teman Pro 2. Generasi muda atau Gen Z dan juga milenial kini menjadi pilar utama penggerak UMKM di Indonesia dengan pengusaha teknologi dan pola pikir kreatif yang melekat. Mereka membawa angin segar bagi perekonomian nasional, namun juga menghadapi rintangan khas era digital yang perlu diantisipasi. Karena melalui UMKM ya teman Pro 2, ada peluang yang terbuka luas, akses pasar tanpa batas. Platform digital seperti media sosial, marketplace, kemudian ya memungkinkan UMKM muda menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, tanpa butuh modal toko fisik besar. Kemudian ada pemasaran konten, pemasaran melalui konten kreatif, bikin video pendek di balik produk, membangun kedekatan emosional dengan konsumen, terutama sesama anak muda. Kemudian punya modal dan operasional yang ringan, lebih ringan teman Pro 2. Bisa dimulai dari rumah dengan modal minim, cukup perangkat yang pintar dan koneksi internet. Sistem pembayaran juga melalui sistem pembayaran digital. Pencatatan harus mencatat keuangan, kemudian manajemen stok berbasis aplikasi, memangkas biaya administrasi dan operasional. Kemudian inovasi kreatif sebagai keunggulan. Generasi muda lebih peka tren dan kebutuhan pasar baru. Produk yang ramah lingkungan, barang custom, jasa digital, hingga produk budaya lokal yang dikemas dengan gaya modern. Jadi kalau kita punya usaha ya, kita harus pintar-pintar untuk bagaimana penjualannya. Kemudian mulai dari siapkan bahan baku, apalagi seperti buat makanan gitu ya, kue-kue begitu, teman Pro 2 harus punya bahan baku yang betul-betul berkualitas. Kalau sudah buat yang enak ya, harus dipertahankan kualitas dari makanan, minuman yang kita buat untuk dijual. Kalau buat buketnya itu yang, kalau buat buket berarti buketnya itu kadang dilihat dari apa ini yang akan di pajang di buket ini, ada yang dari uang, kemudian dari coklat, snack gitu ya, tentunya dengan harga yang bervariasi dan juga terjangkau. Kalau kita punya, kita tidak punya lapak nih, kita punya contohnya kita tidak punya lapak seperti mungkin buat
kafe atau kios kecil-kecilan untuk jualan, kita tetap masih bisa ya, adik-adik yang jual makanan mungkin ya bisa diposting melalui media sosial, kemudian bisa juga pelanggan langsung ke rumah untuk belanja ya, karena kalau kita buka usaha itu sekarang media sosial itu sudah luar biasa ya teman Pro 2, melalui TikTok, melalui Instagram. Yang penting kita pintar-pintar untuk promosi. Mungkin ya kalau pertama jualan mungkin ada diskon-diskon gitu boleh ya. Tapi kalau sudah berjalan ya tentunya kembali ya. Yang penting pintar-pintar untuk info juga bahwa tanggal sekian ini karena menyongsong apa gitu ya. Jadi harga yang biasa standarnya 35.000 di korting 5.000 lah jadi 30 boleh ya. Tergantung apa ini yang kita menjadi jualan kita ini ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, dia sudah siapkan 2 nomor lagu untuk menemani waktu istirahat makan siang teman Pro 2 di siang ini. Ada satu miliknya Serina Munaf dengan Simfoni Hitam.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Delti. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat dari Radio 26, terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gampang.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita masih dengan seputar UMKM anak muda ya, teman berdua ya. Dan teman berdua, kita harus pintar-pintar juga mengatur keuangan, dapat memisahkan antara uang jualan dan juga uang yang ada di dompet kita ya. Jangan dari uang jualan bercampur aduk ya dengan uang yang ada di dompet kita, sehingga nanti kita tidak bisa mengukur hari ini kita punya jualan itu mendapatkan keuntungan berapa banyak ya. Jadi harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan kita, mana yang untuk bisa disisihkan, bagian yang untuk kembali putar modal, beli bahan baku, kemudian mana yang menjadi keuntungan kita yang harus kita simpan, dan juga jangan dicampur dengan uang makan minum untuk keseharian ya teman berdua. Kemudian menguasai pemasaran digital belum tentu paham manajemen keuangan. Ya, seperti tadi Desi bilang, harus pintar-pintar untuk mengatur atau mencatat laba rugi, pengelolaan arus kas, sehingga perencanaan menjadi lebih baik. Perencanaan keuangan itu ya, keuangan yang diatur itu lebih baik. Sering tercampur aduk uang pribadi dengan uang usaha, akhirnya berisiko menyebabkan usaha menjadi bangkrut. Nah itu ya yang tadi dibilang, harus pintar-pintar untuk memilah pendapatan kita. Saat kita punya jualan sudah laku hari ini lakunya berapa, dengan nilai sekian ya, bisa untuk bahan baku, bisa untuk kembali putar modal itu ya, dengan bahan baku yang nanti mau dibelanjakan, dengan keuntungan yang bisa disimpan. Risiko digital dan kestabilan sistem. Ketergantungan pada internet dan platform pihak ketiga, perubahan algoritma, gangguan jaringan, kemudian hingga penipuan daring bisa merugikan usaha juga teman berdua. Jadi harus menjaga risiko keamanan data dan pelanggaran privasi juga menyintai jika tidak waspada. Kemudian teman berdua, strategi untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan. Ada tingkat literasi lengkap, kuasai bukan hanya pemasaran digital, tapi juga dasar manajemen keuangan, hukum usaha, dan juga perpajakan. Bangun keunikan dan nilai produk. Keunikan apa nih dari produk yang kamu tampilkan? Karena sekalipun kita punya usaha yang sama persisnya dengan mungkin rekan-rekan yang lain ya, yang juga punya usaha yang sama dengan kita, tapi kamu punya ada keunikannya, ada yang beda gitu. Baik itu kalau makanan dari segi rasa, kemudian mungkin kamu punya packagingnya seperti apa ya, yang menarik, bukan saja menarik tapi tentunya punya rasa yang berkualitas, punya makanan yang betul-betul punya, bukan hanya enak tetapi juga mempunyai apa dibilang ya teman berdua, dari sisi gizi juga ada ya. Mungkin seperti contohnya kamu punya buat risol mayo itu kan kebanyakan ya ada mayonya di dalam, kemudian telur, menggunakan telur, atau risol ayam kamu gunakan pakai ayam sedikit biar lebih enak gitu ya teman berdua. Sekalipun itu dibilang jajanan, tapi di dalamnya itu ada sayur-sayuran, kemudian ada protein juga ya, protein hewani dari ayam. Mungkin kamu pakai daging apa gitu, daging, tapi kalau kebanyakan ya teman berdua, kalau risol tuh isinya itu ayam yang enak ya teman berdua. Baik, kemudian bangun keunikan tadi itu sudah ya, kelola keuangan secara disiplin,
manfaatkan akses permodalan yang resmi, pinjaman mikro resmi, program pemerintah, atau pendampingan inkubator bisnis lebih aman dibandingkan pinjaman ilegal. Kalau kamu buka usaha juga ya, harus pandai-pandai untuk keuangan, mengatur keuangan ini. Mungkin kamu punya modal belum cukup ya, harus ada pinjaman gitu ya, harus dilihat juga. Jangan sampai membuat kamu terlilit hutang dengan seperti pinjaman-pinjaman online gitu ya, teman produk itu juga tidak terlalu aman ya. Karena tentunya ada dibilang ada resiko-resiko yang tidak kita ketahui ya. Jangan sampai membuat kita menjadi sulit sendiri ya, teman produk. Membangun jaringan dan kolaborasi, bergabung dengan komunitas wirausaha muda, kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM untuk saling memperluas pasar. Kemudian kembangkan ketahanan mental, pahami bahwa membangun usaha butuh waktu, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalau hari ini mungkin jualan kita tidak terlalu ramai gitu ya, tidak terlalu laris manis ya, mungkin ada yang kurang gitu ya. Kamu juga harus bisa mungkin merubah tampilan seperti tadi ya, kamu punya sesuatu yang beda dari orang lain. Kemudian dari segi rasa mungkin ada tambahan-tambahan apa biar lebih enak begitu ya, teman produk. Kalau sudah laris manis, jangan dong bilang kurang-kurang tangan gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh isiannya banyak, contohnya ini kue ya, atau hari ini sudah karena sudah laris, jadi dikurangi lagi, dikurangi dari bentuk rasa, dari rasa, kemudian dari tampilannya atau dari ukurannya ya. Contohnya tadi risol yang agak gemuk-gemuk hari ini karena jadi kasih kurang, nanti pelanggan kamu jadi lari lagi ya, teman pro 2. Jadi kalau bisa harus konsisten dari rasa, dari besar kecilnya makanan gitu ya, bentuk makanannya, sehingga pelanggan kamu tidak pindah tempat untuk beli ke tempat lain. Baik teman pro 2, ada beberapa nomor lagu, ada dua nomor lagu yang sudah disiapkan. Satu miliknya Gesia dengan Mustahil Untuk Bersama.

0: 下。
1: Teman Produa, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
2: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik teman produk, tolong terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produk, era digital memberi kemudahan dan peluang luar biasa bagi generasi muda untuk memulai dan mengembangkan UMKM. Namun, keberhasilan tidak datang sendiri. Membutuhkan kreativitas, pengetahuan, kedisiplinan, dan ketekunan. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, generasi muda tidak hanya membangun usaha untuk diri sendiri, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi bangsa. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

risiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

gemuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. National Paralympic Committee of Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan NPC Indonesia merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Mereka pun menyebutkan atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik di level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang serta proses konsolidasi bersama dengan Kemenpora. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu untuk menemani segala aktivitas kamu di siang ini, boleh ya, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2, di WA Pro 2 di 0811-48-94-990. Teman Pro 2 juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Satu miliknya Sarwenda, kamu berhak bahagia.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu. Teman terbaik.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 2 atlet untuk beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 hingga 5 September sebagai persiapan menuju SEA Games 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Aries Susanti Rahayu, menyebut seri Kloper itu hanya melombakan nomor lead. Dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra Tri Ramadhani dan putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Alma dan juga Aris menambahkan masih sangat berpeluang untuk meningkatkan peringkatnya. Begitu juga dengan Srondeng yang berkesempatan untuk masuk ke 3 besar dunia. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia yang diraihnya di World Climbing Seri Praha 2026 pada Juni. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Satu miliknya Vidi Aldiano, membiasakan cinta.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Tuan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua sumbang masing-masing 2 gol dari Rapinha dan Lamine Yamal. Yamal membawa Barcelona menekuk Rayo Vallecano. Vallecano dengan skor 5-2 pada laga lanjut Liga Spanyol 2006-2007 di Stadion Camp Nou, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid yang juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan kedua musim ini. Mereka baru mengoleksi 1 poin dan kini berada di posisi ke-19 klasemen. Pada pertandingan tersebut, Rayo mengejutkan Barcelona lebih dulu dengan melesakkan gol pada menit ke-12 lewat kaki Camelo setelah menerima umpan dari Alvaro Garcia. Barcelona merespon gol dari serangan balik itu dengan meningkatkan tekanan. Rahinha hampir menyamakan kedudukan 2 menit kemudian, tetapi sundulannya telah menerima umpan. Setelah menerima umpan silang masih mampu ditepis kiper lawan Dani Hernandez. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 2 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara sudah disiapkan untuk menemani segala aktivitas semua teman berdua di siang ini. Biar makin semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, apalagi ini baru tanggal 1. Masih semangat dan jangan membiarkan tumpukan tugas-tugas ya yang dari bulan lalu segera diselesaikan sebelum nanti diminta oleh atasan kita ya. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan itu akibatnya nanti tambah lagi tugas yang baru bercampur dengan yang lama, akhirnya kita sendiri yang pusing ya teman berdua kalau disibukkan dengan tugas-tugas yang menumpuk. Dan teman berdua, satu miliknya Latinka dengan Alif.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sudah siang nih ya teman Pro 2, kalau habis makan pasti bawaannya ngantuk ya, biar makin asik, biar kamu yang lagi mau bobo-bobo cantik di rumah atau yang lagi masih disibukkan dengan segala pekerjaan dan aktivitasnya, biar makin semangat nih. Bisa requestan juga ya buat teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Palafak-Fak, bisa gabung bersama dengan Desi di Santai Siang. Ya mau request lagu, ya mau salam-salam, bisa langsung gabung. Terutama buat, ya Desi juga mau ucapkan selamat ulang tahun buat hari ini ya, yang merayakan pertambahan setahun usia kelahiran. Semoga segala yang kamu inginkan, cita-citakan, harapan ya, ada harapan ya di setiap hari-hari hidup itu pasti kita punya harapan-harapan yang baik tentunya. Semoga Sang Maha Kuasa memberikan segala sesuatu yang baik buat kamu. Dan buat kamu yang hari ini berulang tahun nih, ada satu miliknya Judika dengan satu, ya, dengan judul Tenang.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ada satu requestan datangnya dari Kakak Wensi Blue yang ada di Kota Sorong, dengan pilihan lagu dari Zamrud, Selamat Ulang Tahun. Dan katanya ucapan buat Bunda Christine Pa Sesa yang ada di Sorong, di Kompleks Lorong Moi, Teminabuan. Kita dengar ya sama-sama pilihan lagu dari Kakak Wensi dengan judul Selamat Ulang Tahun dari Zamrud.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

92 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 39 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Tadi sudah requestan buat Bunda Pa yang ada di Sorong ya, dari Kakak Wensi Blue yang juga ada di Sorong. Mana lagi nih yang mau requestan untuk mengirimkan untaian lagu ya buat seseorang yang lagi merayakan setahun, pertambahan setahun usia kelahiran, atau pertambahan setahun apa ya, usia apa lagi selain kelahiran, hubungan kamu dengan si dia atau yang lainnya boleh juga ya. Requestannya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Wensi lu. Makasih ya buat kakak Wensi, lagu ini sungguh menghibur di siang ini ya, yang lagi ngantuk-ngantuk, yang lagi masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Semoga semangat ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita dengar

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 24. Dan melalui lagu ini, Desi juga mau pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, jelang sore ya buat semua teman-teman.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Ya, ngomong Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia semuanya. Dan ngomong Pro 2, kalau tadi sudah ditemani dengan Kak Desi yang akan menemani kalian, yang sudah menemani kalian semua ya, di santai siang dari jam berapa tadi? Dari jam 10 ya, dari jam 10 hingga menjelang jam 3 sore. Sekarang ngomong Pro 2 di pukul 3 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, Maul yang kembali menemani ruang dengar kalian semua ya, di sore ceria teman-teman, hingga nanti menjelang jaga malam ya, hingga nanti jam 8 malam. Jadi teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget. Dan kita tentunya 1 jam ke depan di pukul 3 ini kita bakal membahas seputar informasi informasi fak-fak ya teman-teman ya. Informasi seputar Kota Pala kita tercinta. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah beberapa lagu berikut kita ngobrol-ngobrol bareng. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari J2ME yaitu Satu Nama.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

Yo, Bro 2 masih di 89 FM, Bro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ul tentunya di 89 FM, Bro 2 Fakfak. Dan teman-teman, seperti biasa di pukul 3 ini ya, sebelum kita masuk nih ya ke informasi yang seru-seru, kira-kira gimana kabarnya teman Pro 2 di sepanjang hari Selasa ini ya, dari pagi hingga sore. Semoga kalian semua masih tetap semangat, amin. Semoga semua aktivitasnya lancar, amin. Teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget ya, silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital, teman-teman. Nah, Tom Bro 2, kita masuk di informasi seputar kota Fak-Fak, teman-teman. Dan ini sebenarnya banyak banget ya, sampai Maul tuh bingung deh kira-kira Maul mau pilih yang mana ya, Tom Bro 2 ya. Saking kayaknya seru-seru semua nih, teman-teman. Kita ini kali ya, Tom Bro 2 ya. Nah, kalian semua harus tahu kalau RRI Fak-Fak, Tom Bro 2, seperti yang kita tahu, ini radio kesayangan kita ya, sedang menyiapkan panitia untuk mematangkan persiapan dari RRI Fest atau festival. Wih, kayaknya udah 1 tahun aja tau Bro 2 ya. Maul tuh baru ngerasa kayak, aduh perasaan baru kemarin ya RRI Fest. Sekarang udah mau RRI Fest lagi untuk yang 2026. Dan persiapan ini dinilai penting tau Bro 2 agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar ya, sesuai agenda yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan juga saat memberikan amanat pada apel disiplin pegawai di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak, teman-teman. Dimana RRI Fest kan pada dasarnya merupakan agenda yang selalu aja bertahun-tahun diulang ya, teman-teman ya. Dan juga kegiatan pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat secara langsung, teman-teman. Dimana RRI Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 September mendatang. Dan kegiatan tersebut dipersiapkan sebagai salah satu rangkaian untuk menyemarakkan berbagai agenda RRI Fest di Kabupaten Fak-Fak tahun Pro 2. Dan harapannya seluruh seksi dalam kepanitiaan dapat menjalankan tugas ya sesuai pembagian masing-masing, dan juga sesuai dengan koordinasi dan komunikasi antar panitia yang dinilai sangat penting agar kendala dalam pelaksanaan itu tidak ada sama sekali tahun Pro 2. Dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Wah, sama gak sih kayak hari kemerdekaan kita? Ke-81 juga ya hari kemerdekaan kita ya, teman-teman ya. Jadi tahun Pro 2, kalian penasaran gak sih, dan juga seberapa excited kalian? Seberapa gak sabarnya kalian untuk menunggu RRI Festival? Karena bukan cuma RRI Festival, tapi ada juga Bintang Radio. Wih, keren banget gak sih teman-teman? Bertubi-tubi ya acara yang diselenggarakan oleh RRI. Jadi nantikan teman Pro 2 dan kirimkan tanggapan kalian mengenai informasi berikut di 0811 4894 990. Kak Maul, ini RRI Festnya tanggal berapa ya? Seperti yang Maul bilang tadi tanggal 5 September. Tapi untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman mengunjungi rri.co.id ya, laman artikel kita tercinta, untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Selanjutnya ada lagu dari Cakrakan nih, teman Pro 2, dengan Kekasih Bayangan. Dan tetap stay tune dalam 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Mom Pro 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Surfaces, yaitu Let Me Know. Dan tentunya masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita udah menyebut seputar RRI Festival, sekarang kita masuk ke informasi lokal lainnya. Dimana kamu semua harus tahu kalau Polairut Fak-Fak sedang menjaga kebersihan laut melalui program kegiatan ASRI, itu Mom Pro 2. Di mana Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut, Polres Fak-Fak terus menunjukkan kepedulian ya terhadap kebersihan laut kita nih Om Pro 2, dan terutama di kawasan pesisir. Di mana upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin membersihkan sampah yang berada di laut maupun kawasan wisata pantai kita ya Om Pro 2 ya. Dan ini tuh merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan pesisir nih teman-teman. Di mana kawasan laut dan pantai yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Dan kepedulian tersebut diwujudkan melalui program kegiatan ASRI yang merupakan singkatan dari aman, sehat, rindang, dan juga indah. Wih, keren banget ya. Kreatif banget sama Bro 2. Program yang digelorakan oleh Satpolairut Polres Fak-Fak menjadi salah satu langkah nyata nih dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus mendukung keamanan para wisatawan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut yakni Pulau Tubir Seram yang cukup sering juga digunakan masyarakat sebagai tempat berekreasi. Kebersihan kawasan tersebut dinilai penting karena aktivitas masyarakat yang meningkat dapat turut menghasilkan sampah apabila tidak dikelola dengan baik ya Tom Pro 2 ya. Aduh, sedih banget. Selain menjaga kebersihan, program kegiatan ASRI juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat nih untuk bersama-sama menjaga lingkungan laut, karena kalau bukan kita siapa lagi Tom Pro 2 ya. Nah, oleh karena itu Tom Pro 2 dengan lingkungan pesisir yang bersih dan juga terawat, kawasan wisata seperti Pulau Tubir Seram diharapkan dapat tetap nyaman dinikmati ya, dan juga dapat terjaga kelestariannya hingga generasi mendatang. Nah, Tom Pro 2 setuju banget ya, apa yang dilaksanakan oleh Polairut bukan cuma hanya Polairut Tom Pro 2, tapi harus dilaksanakan oleh semua orang teman-teman. Karena kalau bukan kita yang menjaga apa? Menjaga alam kita Tom Pro 2 ya, kira-kira siapa lagi Tom Pro 2? Apakah menunggu bule-bule yang datang? Waduh, yang ada malah tambah rusak teman-teman. Yang ada bule gak mau datang kalau alam kita rusak ya. Dan itu dia Tom Pro 2 berita lokal teman-teman mengenai Polairut Fak-Fak menjaga kebersihan laut melalui program kegiatan ASRI yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Tom Pro 2 ingin mengunjungi dan juga membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya. Dan teman-teman, kita baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak siapa? Dari Kak Astiawati, teman-teman ya. Wah, ini kayaknya baru ya. Baru pertama kali nih Kak Astiawati request lagu. Katanya sore ceria, mau request lagu dari Maria Simorangkir yang berjudul I Don't Want To, boleh gak Kak? Salam ya buat adik saya yang ada di Fak-Fak. Wah, adiknya di sebelah mana nih? Fak-Fak lumayan luas juga ya. Kira-kira adiknya di sebelah mana? Siapa tahu lokasinya bisa mau sebutin juga teman Pro 2. Tapi kalau misalnya adiknya lagi denger ini dia ya, requestan lagu dari Kak Astiawati, dan juga salam buat adiknya teman-teman. Kita langsung dengerin aja lagu dari Maria Simorangkir dengan lagunya I Don't Want To.

FM. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dibawa happy aja.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
1: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: baju biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: LTI, selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah kehilangan.

0: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

0: cemilan kepada bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

FM. Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Kariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly, satu frekuensi sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin, 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Jackpot! Jackpot! Ayo! Depo habis! Boro-boro dapet jackpot! Duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Ya, Tomorrow 2 dengan ditemani dari lagu Kiani dengan Stupid Things, teman-teman ya. Sekarang di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti rangkaian tahim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan
3: ya, tahun umroh 2 pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur, Ma'ul yang bertugas dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pada tahun umroh 2 ya, dimana kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib. Oleh karena itu, tahun umroh 2 sambil juga menunaikan ibadah sholat maghrib, tahun umroh 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM, umroh 2 fak-fak teman terbaik kamu, dan ini dia Sheila, kau dan aku satu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kartu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, Seniman, Mekanik, Penata Rias, Tukang Jahit, Penata Rambut, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Juru Masak, Tialang, Kepala Desa, sampai Tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

51 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga tidak terasa teman-teman ya, 9 menit terakhir sebelum kita masuk di jam 8 malam. Dan dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tom Pro 2 mau sudah menemani kalian semua di sore ceria ya, dari jam 3 sore hingga sekarang menjelang jam 8 malam teman-teman. Thank you banget Tom Pro 2 yang udah menemani ruang dengar. Udah menemani Maul ya Tom Pro 2 ya. Dan juga Maul menemani ruang dengar kalian semua di Selasa malam di 1 September 2026. Dan Tom Pro 2 di pukul 8 nanti teman-teman akan ditemani oleh Sukli ya, yang akan menemani kalian semua dari jam 8 malam hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam. Jadi Tom Pro 2 jangan kemana-mana dan Maul pamit undur diri and see you next time. Bye-bye.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 8 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo, balik lagi bersama Sukli di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, kalau tadi di sore ceria teman-teman udah ditemenin bareng Kak Maul ya, tentunya di edisi Jaga Malam ya, mulai dari pukul 20.00 sampai dengan tutup siaran di 24.00 waktu Indonesia Timur. Agak Sukli temani tentunya dengan informasi, topik dan juga obrolan seru malam hari ini yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Oke teman Pro 2, ya gak keras kita balik lagi 4 shift nih teman Pro 2 ya. Setelah 1 bulan lalu kita lebih lama ya, kita menemani ya teman-teman ya. Karena Kak Bunga juga udah baru balik cuti nih teman-teman ya. Jadi ya kita udah sesuai edisi nih teman-teman. Oke, langsung aja teman Pro 2, Sukri punya lagu 3, lagu pertama teman-teman ya, aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: agak malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Esensi Bukro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Bukro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo tau Pro 2 masih stay di Lapa Sultan FM. Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli nih, teman Pro 2 di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke, teman Pro 2. Nah, Sukli masih punya beberapa lagu lagi teman Pro 2 untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin mau juga nih diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu-lagu seru selanjutnya. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana ya, tentunya tetap di frekuensi kemagangan kamu, kesukaan kamu di 89 FM Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, tahun Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tahun Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke, tahun Pro 2 sebagai informasi buat teman-teman semuanya nih ya, di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur ya, kita bakal ada program seru lanjutan nih teman-teman ya. Program tentunya program MLC nih teman-teman, Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman semuanya, keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Nemrilo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman pro 2. Karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih. Tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Independent kan, menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri, seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak, Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly Era enggak sih, Marci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Benar.
1: Compromising, Kak.
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay,
2: jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Mm. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Ah, jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh
1: kan,
0: iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh, iya.
0: Supportnya sampai segitu.
2: Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener-bener. Wow.
1: Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya bottom ya.
0: Iya bener-bener posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
0: ya.
2: Bottom 3, bottom 2. Ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit Ama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar, lagu ini nih apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
2: Iya,
0: okay.
2: Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang lo nggak kok apa? Lo nggak kok?
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampok.
2: Kenapa ini?
1: Sampok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
1: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
0: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
1: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
0: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
1: Dengan apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Ini produsernya soalnya di sebelah.
0: Oh iya, wow. Yeah. Oke, produsernya.
2: Iya, halo.
0: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
2: Wah, oke, aku Anggia Anggun.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
0: Okay, mungkin
1: Anggunli kan?
0: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
0: Oke.
2: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes.
0: Oh.
1: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini tuh versi duanya.
0: Oh, versi satunya?
1: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
0: Oke. Okay.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan mirisnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Yeah.
1: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
0: Bener,
1: gemilang realet menurut aku.
2: Lagu kan.
1: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
1: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja sih.
1: Gitu lah.
0: Masih.
2: Tapi tiba-tiba kayak,
1: oh. Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
0: Iya, maksudnya ketawa.
1: Gila banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke. Okay.
2: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya. Nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke. <Okay. laughs>
1: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
0: Iya.
1: Tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity.
0: Tervalidasi ya, sudah ya.
1: Contohnya, Kak.
0: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalo enggak, Rimar enggak, aku.
0: Oke. Okay. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
1: Aku karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
2: Tapi kalian tuh idenya banyak banget, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
1: Amin.
0: Miss of humanity. Astaga, okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat der dong.
1: Seperti ke dak dik duk der
2: sih. Iya benar sih, malah aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
2: Kenapa tuh? Iya, itu lebih luar biasa itu lagi.
1: Lebih
2: sih.
1: Luar biasa, tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, gimana nih? Kok kecil
1: banget? Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa selamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor.
0: Bener.
1: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke, okay. Oh, wow.
1: Iya.
0: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
2: Oh, demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
1: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
0: Gimana tuh? Gak sabaran.
2: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
0: Oke. Okay.
2: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Paham.
2: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya. Oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Besok bisa.
1: Iya. Itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
0: Iya bener.
1: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur, Kak. Kayak ya ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
1: Sedar dakdik dukder kalau aku.
0: Dakdik dukder ya.
1: Ini dar dedor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu proyek yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Nah. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya.
2: Iya.
1: Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya. Mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri.
2: Keluarga
0: bisa juga. Iya. Teman juga bisa gitu.
1: Betul. Ya. Suka ada itu ya, invitation yang pakai digital
0: bener.
1: Gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini.
0: Boleh.
2: Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Iya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM.

0: seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara, ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
2: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Karena dari Alan
1: sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
1: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi, oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
1: Yes.
0: Yang tentunya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rima, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Yotong Pro 2 masih stay di Lapa Sandar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman Pro 2 telah kita lewatkan ya satu program ya, MLC bareng Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2 selanjutnya tentunya pukul 22 sampai 23 teman Pro 2 Sukli temani dengan beberapa informasi dan juga beberapa obrolan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke informasi dan juga obrolannya ya, kita dengerin dulu beberapa lagu nih teman Pro 2. Jadi teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tàu không tàu biết tàu sáp tôi đi tàu
1: không ôi ôi ôi tàu ôi
0: thằng
1: gì tàu bói gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying. Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Oke teman Pro 2 ya, BTW nih ngomong-ngomong tentang hari ini, refleksi hari ini ya. Sebenarnya gak kerasa ya, hari ini tuh udah sampai, udah sedikit lagi udah sampai ya di penghujung ujung hari ini teman Pro 2. Dari pagi kita beraktivitas, sekolah, kuliah, kerja, ketemu orang ya. Mungkin ada yang hari ini banyak tertawa ya, tapi mungkin ada juga yang harinya agak berat ya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke jazz musik teman Pro 2, coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri nih teman Pro 2. Hari ini apa sih satu hal yang paling aku syukuri nih teman Pro 2? Tanyakan ke diri sendiri ya. Nah, gak harus sesuatu yang besar teman Pro 2 ya, biar sederhana ya. Hari ini bangun dalam keadaan sehat itu syukur, bisa karena bisa juga karena masih sempat ngobrol sama keluarga, mungkin bisa karena ada teman yang bisa bikin ketawa ya, atau bahkan karena hari ini kita berhasil melewati sesuatu yang sebenarnya cukup berat ya. Nah, kadang memang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya ya, sampai lupa gimana kita menghargai apa yang udah ada. Jadi malam ini teman Pro 2, jangan cuman menghitung masalah ya, coba hitung juga ya hal-hal baik yang terjadi hari ini. Oke, okay? Nah teman Pro 2, kalau teman-teman boleh pilih satu hal yang paling teman-teman syukur hari-hari ini apa? Nah, boleh banget kirim pesan dan cerita teman-teman semuanya di 08114894990. Tentunya di Pro 2, WhatsApp Pro 2 ya. Oke, okay, kita lanjut lagi teman-teman Pro 2 dengan beberapa lagu sebelum kita masuk lagi ke obrolan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

waktunya ya. Kita gak harus nyelesain semua masalah malam ini kok ya. Ada beberapa hal yang memang lebih baik kita tinggalkan dulu ya. Tidur, kemudian kita hadapi lagi besok dengan pikiran yang lebih tenang. Jadi sebelum kita masuk ke Just Music, teman berdua, yuk bikin satu kesepakatan kecil dengan diri sendiri nih. Apapun yang terjadi hari ini, kita udah ngelakuin yang terbaik yang kita bisa ya teman berdua ya. Besok lagi, kita coba lagi. Karena hidup bukan tentang siapa hari setiap hari harus sempurna teman berdua ya. Kadang cukup dengan terus berjalan sedikit demi sedikit ya teman berdua ya. Oke teman berdua, sekarang waktunya kita kosongkan kepala, rebahkan badan, dan biarkan musik yang menemani malam ini. Ini dia Just Music, hanya di Lapus 9 FM berdua dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Tembang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Fak-Fak. Terima kasih ya sudah selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak, dan semoga hari ini merupakan hari yang baik ya buat kamu yang sudah pada bangun dan sudah mulai aktivitasnya. Semoga hari ini merupakan hari yang baik, dan tentunya jangan lupa bersyukur karena Sang Maha Kuasa telah menjaga kita dari malam beristirahat hingga di pagi ini.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Teman terbaik.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak, Marhaban Wiripi, meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayar. Namun pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak. Lebih lanjut ya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami ya, di melalui RRI Digital. Nah, teman Pro 2, kita harus wajib membayar pajak ya, karena dari kita untuk kita, katanya begitu ya. Karena kalau kita membayar ya, tentunya pembayaran kita tuh, uang yang kita kasih ke sana ya untuk membayar pajak, tentunya akan dikelola lagi, digunakan untuk pembangunan kota kita tentunya ya, teman Pro 2. Jadi wajib membayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan, ada pajak apalagi, pajak motor. Jangan sampai pada saat membawa kendaraan, nanti kalau diperiksa surat-suratnya, oh ini pajaknya sudah mati, nanti kamu kena tilang lagi. Nah, jadi hal-hal terkadang hal-hal yang seperti itu kita suka lupa ya, bahkan mengabaikan. Jadi kita harus taat untuk membayar pajak ya, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2 yang mau gabung ya bersama dengan Desi di Spada, bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 0811 48 94 990. Dan tentunya teman Pro 2 yang mau request lagu boleh nih, pagi-pagi begini, aduh kalau dengar lagu untuk menyemangati segala aktivitas kita, tentunya asik ya teman Pro 2, sambil kerja goyang-goyang kepala sedikit menikmati musik, makin lancar nih pekerjaan kita di pagi ini.

Desa adalah fondasi pembangunan bangsa. Ketika desa maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia pun semakin kuat. Membangun dari desa berarti mendorong kemajuan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan potensi lokal, desa dapat tumbuh menjadi pusat kegiatan yang produktif dan mandiri. Setiap warga memiliki peran penting dalam pembangunan desa, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mendukung usaha lokal, hingga aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan musyawarah desa. Potensi pertanian, perikanan, kerajinan, hingga pariwisata desa dapat menjadi sumber kesejahteraan jika dikelola bersama dengan baik. Mari bergandengan tangan membangun desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena kemajuan Indonesia dimulai dari desa-desa yang kuat dan berdaya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Kema Sastra menjadi rangkaian awal Festival Sastra Aksa Rasa 2026 yang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat masyarakat Fak-Fak di bidang sastra dan kepenulisan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2026. Penanggung jawab Kompostiva, Saida Husna Wokas, mengatakan Kema Sastra merupakan kegiatan pertama sebelum melaksanakan acara puncak Festival Sastra Aksa Rasta 2026 yang direncanakan berlangsung pada 19 September mendatang. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi melalui workshop penulisan. Mereka dilatih untuk menulis puisi, membacakan puisi, hingga menulis esai dan prosa. Setelah menerima materi dan narasumber, para peserta juga diajak melakukan eksplorasi untuk mencari ide dan pengembangan gagasan yang akan dituangkan dalam karya tulisan mereka. Saida juga menjelaskan sejumlah pendaftaran kegiatan mencapai 41 orang, namun berdasarkan data kehadiran, sebanyak 33 peserta mengikuti kegiatan Kema Sastra yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi situs kami ya di rri.co.id. Dan teman Pro 2, waduh, sang mentari belum memancarkan sinarnya di pagi ini. Semoga hari ini cuaca Kota Kuala Fak-Fak cerah dengan cetar membahana sang mentari ya. Baik, teman Pro 2, selamat pagi ya. Desi mengucapkan buat yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Ada satu miliknya Novita Dewi dengan Tak Tergantung.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dojang Taekwondo Binaan Kodim 1803 Fakfak mengirimkan sejumlah atlet terbaik untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo tingkat pelajar se-Papua Barat yang berlangsung di Gedung Olahraga Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Selasa 1 September 2026. Kejuaraan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Kaimana, Dr. Andus Hasan Ahmad MSI, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, panitia penyelenggara, pelatih, ofisial serta ratusan atlet dari berbagai kabupaten di Papua Barat. Keikutsertaan atlet Dojang Taekwondo Binaan Kodim 1803 Fakfak menjadi bagian dari komitmen satuan dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk membentuk karakter atlet yang disiplin, sportif, dan memiliki semangat juang. Para atlet Fakfak diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di tingkat provinsi. Lebih lanjut, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi situs kami di rri.co.id.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

implementasi edaran Bupati Fakfak tentang mutu dan kualitas pala bagi masyarakat tiga kampung di distrik Teluk Patipi. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kampung Tiba-Tiba Nanam tersebut melibatkan masyarakat dari Kampung Mawar, Kampung Tiba-Tiba Nanam, dan Kampung Ovi. Sosialisasi menjadi momentum untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga mutu pala sejak dari kebun, pemanenan, penanganan pasca panen, pengeringan hingga proses perdagangan. Kepala Kampung Tiba-Tiba Nanam, H. Mansur Ugar, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan karena masih ditemukan persoalan di lapangan, khususnya terkait pemanenan buah pala yang belum mencapai tingkat kematangan yang cukup, namun sudah dipetik dan dijual. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id, dan buat teman Produa yang mau mengetahui informasi selanjutnya ya, bisa langsung mengunjungi situs kami di rri.co.id. Alika Islamadina dengan percaya diri.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku butuh waktu yang lama.

0: untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
7: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
6: Mabok ya dia?
7: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
6: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
7: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
6: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
7: PUB?
6: Pak Ustadz baru.
7: Shh.

Teman Prudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, teman Prudu, cuaca Kota Palafak-fak pagi ini sangat cerah ya. Semoga hari merupakan hari yang baik buat kamu. Segala aktivitas berjalan lancar dan sudah pada sarapan belum nih pagi-pagi begini ya. Sebelum beraktivitas, adik-adik pelajar yang ke sekolah harus sarapan, karena sarapan itu baik untuk kesehatan kita. Jangan lupa juga untuk meneguk segelas air putih, karena kalau kita dehidrasi ya tidak nyaman juga ya kalau kita beraktivitas. Baik teman Pro 2, satu jam ke depan ya ditemani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini mau requestan, boleh ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada satu miliknya Novia Bachit. Novia Bahmit, waduh desi salah lagi ngomongnya ya, kurang fokus nih. Ya taulah karena kurang sehat-sehat juga sedikit ya. Dengan satu miliknya Lelaki Buaya Darat.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

mengikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 21 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih di segmen Sepada. Desi juga mau menyampaikan ya buat teman Pro 2 yang hari ini berulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan segala yang kamu cita-citakan, kamu harapkan dari Sang Maha Kuasa dapat terwujud ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, yang mau menyampaikan ucapan ulang tahun, buat ucapan ulang tahun kelahiran atau pertambahan setahun usia ya, kelahiran maupun apa saja ini, mungkin anniversary gitu ya, boleh langsung gabung di 0811 489490.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: See.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, kalau pagi-pagi gini ya, sebelum beraktivitas, kamu sudah pada sarapan belum nih? Kalau pilihan sarapan kamu di pagi ini, sukanya makan apa ini sarapannya teman berdua? Ada yang suka sarapannya dengan 2 butir telur rebus ya, terus minumnya minum susu. Minum susu apa ini ya? Paling susu Denkau atau susu Indomilk ya, tergantung dengan kesukaan teman berdua ya. Ada yang suka sarapannya dengan bubur ayam. Nah, kalau sarapannya bubur ayam, minumnya nih minum apa nih teman berdua? Kalau sudah yang sedikit-sedikit agak kenyang-kenyam gitu ya, minumnya minum air putih saja teman berdua, biar makin sehat. Karena kalau kita sudah makannya itu, sudah makannya dibilang ya untuk makan kenyang, jangan terlalu juga konsumsinya teh panas yang manis. Waduh, kalau pagi-pagi minum manis-manis boleh juga, tapi dong bilang minum manisnya itu manis-manis manis jambu gitu ya, manis-manis hilang-hilang gitu. Jangan terlalu minum ya manis-manis, tambahan gula yang banyak ya. Ada yang suka sarapannya apa ini? Kalau kakak dorang suka sarapan apa? Kalau saya suka itu kadang seminggu sekali nasi kuning, atau sarapannya nasi goreng. Tapi jangan banyak-banyak, karena kalau yang berminyak, ah ini pas batuk, pas di leher gatal toh. Atau yang suka sarapannya dengan gorengan, pisang goreng panas-panas, temannya teh panas yang manisnya tadi itu, manis hilang-hilang sedikit toh, supaya makin sehat. Baiknya kita banyak konsumsi air putih ya teman berdua ya, biar makin sehat. Karena kalau sudah bangun pagi minumnya air putih, nanti di jam-jam 8 lagi seteguk lagi ya, biar makin lancar BAB, makin sehat juga ya teman berdua. Buat yang suka sarapannya nasi dingin, aduh pagi-pagi lah dosa makan berat-berat ini, nasi dingin dengan telur dadar goreng, wih sedap juga ya. Tapi nasinya diukur-ukur, jangan terlalu yang banyak-banyak karbohidrat ya, banyak-banyak nasi, nanti bawaannya ngantuk, kurang fokus lagi untuk kerja. Biar makin fokus kerja, Desi punya dua nomor lagu nih teman berdua. Satu miliknya Semi Simorangkir dengan Tulang Rusuk, dan satu miliknya Run Hey Tunggu Dulu.

0: Hai, saya Delti. Selamat Hari Radio 2026. Di era digital, radio tetap punya tempat spesial karena suara yang tulus selalu punya cara untuk sampai ke hati.
1: Hai, saya Sukron. Radio nggak cuma soal suara, tapi soal cerita. Selamat Hari Radio 11 September 2026. Semoga terus hadir menemani generasi dari dulu sampai nanti.
2: Hai, saya Elizabeth. Radio tema di perjalanan, tema kesunyian, tema di setiap suasana. Selamat Hari Radio 11 September 2026.
3: Halo, saya Maria. Dari gelombang udara sampai ke hati pendengar, semoga radio tetap jadi teman terbaik kapanpun dan dimanapun.
4: Hai, saya Samuel. Selamat Hari Radio 2026. Terus mengudara, terus menemani dan terus menjadi suara yang gak pernah

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan tentunya buat teman berdua yang sudah pada gabung, bisa langsung gabung nih. Yang sudah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, yang mau gabung, mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung masuk ya ke WA Pro 2 di 0811-4894-990. Satu miliknya Yura Yunita dengan Holala.

hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di sini ya, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sudah tahu tidak info perkiraan cuaca untuk hari ini? Yuk kita dengarkan info selengkapnya bersama dengan forecaster yang bertugas. Dan teman Pro 2, saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu forecaster BMKG, ada Kakak Arta. Halo, selamat pagi Kakak Arta.
1: Halo teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
0: Baik, apa kabar nih kakak pagi ini?
1: Alhamdulillah kabar saya baik.
0: Iya, kira-kira aduh pagi ini kakak mau sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya langsung dari kantor BMKG di Bandara Lama Torea Fakfak atau dari Bandara Sibodo kakak?
1: Kalau dari Bandara Lama Torea.
0: Baik, baik kakak, saya persilakan ya untuk menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Oke, baik. Teman-teman Pro 2, selamat pagi. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dari tim di Kabupaten Fakfak. Itu mulai hari ini, tanggal 2 September tahun 2026, dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi perkiraan ini, saya meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Sudah di distrik Kabupaten Fakfak secara umum berada dalam kondisi untuk pagi cuaca awan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk siang hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Dan untuk malam dini hari cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kabupaten. Kemudian untuk suhu udara rata-rata berkisar antara 21 derajat Celcius dan kemampuan udara rata-rata berkisar antara 61 hingga 94%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk wilayah perairan, untuk perairan utara Fakfak dan perairan selatan Fakfak, kemudian untuk pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Tas, untuk ke laut secara umum berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kemudian untuk arah dan kecepatan arus itu diperkirakan arah dari hingga barat laut antara 1 hingga 3 knot. Dan untuk arah dan kecepatan angin itu diperkirakan bergerak dari arah timur laut hingga selatan antara 2 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 0,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Dan yang terakhir, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada 4 hingga 5 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,4 meter. Kondisi surut diperkirakan terjadi pada jam 11 Indonesia Timur mencapai 0 meter. Kami menghimbau untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI, Pro 2, Fakfak, maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram BMKG Fakfak. Demikian informasi perakiran cuaca dan perakiran cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan.
0: Baik, teman Pro 2 itu tadi ya, Kakak Arta sudah menjelaskan untuk kita semua tentang perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan tetap waspada buat yang mau melaut hari ini, kemudian yang mau bepergian ke tempat tugas, yang ada di kampung ya, tetap menyiapkan mantel, kemudian lebih memperhatikan lagi ya, jangan sampai mungkin ban motor apa yang licin belum diganti hari ini, harus diperhatikan semua ya, bukan saja hari ini tetapi setiap hari kita harus memperhatikan ya Kakak Arta ya, biar hati-hati juga di jalan. Dan kemudian terima kasih banyak ya buat Kakak Arta yang sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami Pro 2 Fakfak untuk menyampaikan informasi seputar perkiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Terima kasih. Selamat pagi buat Kakak Arta dan juga semua teman Pro 2. Bye bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hey what's up lo? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 27 menit berlalu dari pukul 26 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan juga informasi-informasi ringan yang selalu kami hadirkan, kami sampaikan untuk semua teman produa yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Buat teman produa yang mau bergabung ya bersama dengan Desi di saat ini, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Teman Pro 2, selama ini perawatan skin barrier atau lapisan pelindung kulit lebih sering dikaitkan dengan pemilihan skincare, mulai dari facial wash hingga pelembab. Padahal air yang digunakan sehari-hari untuk mandi dan mencuci wajah juga dapat menjadi salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi kulit, terutama jika memiliki tingkat kesadahan atau kandungan mineral yang tinggi. Air sada atau hair water umumnya mengandung kadar mineral seperti kalsium dan magnesium yang relatif tinggi, dan kondisi tersebut dapat berinteraksi dengan bahan pembersih yang digunakan pada kulit. Residu dari interaksi tersebut berpotensi lebih sulit dibilas dan dapat meninggalkan lapisan pada permukaan kulit, sehingga pada sebagian orang kulit terasa lebih kering, kasar, tertarik, atau mudah mengalami iritasi. Nah, teman Pro 2, lebih lanjut teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi RRI Digital untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Soul Wife dengan Dia Bisa.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produk, kalau berbicara soal kulit ini, pasti semua ingin kulit yang sehat, kulit yang bersih, kulit yang segar gitu ya teman produk. Nah kalau kulit kering bagaimana? Kalau kulit kering kita harus tahu ya, pakai lotionnya tuh yang merek apa, tidak harus mahal-mahal, yang penting cocok dengan kulit kamu yang punya kulit kering gitu ya teman produa. Kulit kering merupakan salah satu masalah yang cukup umum dialami, terutama ketika kulit kurang mendapatkan kelembapan yang dibutuhkan. Kondisi ini tidak hanya membuat permukaan kulit terasa kasar, bersisik atau mudah mengelupas, tetapi juga dapat membuat kulit terasa lebih sensitif dan rentan mengalami iritasi. Karena itu, penggunaan body lotion dan kandungan pelembab bisa menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan untuk membantu menjaga hidrasi dan membuat kulit terasa lebih nyaman. Berikut rekomendasi lotion untuk kulit kering dan memutihkan yang dikutip dari laman popbella.com. Yang pertama ada Scarlett. Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion Brickmood Booster Jolly bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mendapatkan kulit terasa lebih lembab sekalipun tampak lebih cerah. Aromanya memiliki karakter yang manis dan segar dengan klaim ketahanan wangi hingga sekitar 9 jam. Untuk harga produk dibanderol sekitar 550-an ya teman produk. Yang kedua ada Vaseline Glutathione Body Lotion. Nah teman produk, yang berikut ada lagi, aduh buat teman produk yang kalau mau lebih jelasnya ya, bisa langsung mengunjungi website kami di RRI Digital. Tentunya teman produk bisa menambah pengetahuan tentang body lotion nih. Ada beberapa di sini, biar makin penasaran kamu lihat sendiri ya teman produk ya.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup

89 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 57 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mana nih buat teman Pro 2 yang mau gabung ya di Pro 2, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990.